0: Tapi mungkin, tapi mungkin ni kan dia cuma kasar gaya bahagian. Mesti dia macam cuma ngokai. Kau mian yang kasar tu abi. Ada ni nama. Di dia mungkin time dia orang harum guni, bahagian tu ambil. Baru mah ada si dia, dia ada si dari tu baru ambil. Tiap kali dia kerja macam dia cintai apa. Nah, aku ini mesu bila cuma tadi mui tahu dah ni lo.
1: Sai da com a missão, não me abu, tenha lá. Sai da com a mamãe, vem.